Yeah.

Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aqua planning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan long atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aqua planning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau

orang yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi

0: Gedenken wir in den Blick.
1: Warum müssen die

白樺の方が。

terima kasih telah menonton!

Okay.

kerja di ke ini.

Ven, siempre en la guía, dame un taquí.

Yeah.

conseguiu, deve

misalnya ada

Sangat-sangat

este pretenden contentar a mi grandísima señora.

Si están en un barrio de Timaraña.

0: positif itu bikin kita semangat kan untuk besok jalan lagi lah gitu, besok bikin bikin lewat lagi lah gitu kan, itu yang bikin kami semangat untuk berjualan lagi.
1: Oke, dalam membangun usaha gimana cara membedakan antara gagal dan belum berhasil? Dari Mimi, pengalaman Mimi sendiri nih Mimi,
0: kalau gagal itu saya bikin donat
1: ya,
0: terus saya nggak mau bikin lagi, itu namanya gagal.
1: Okay.
0: Tapi kalau untuk belum berhasil itu saya bikin donat belum sesuai dengan ekspektasi yang saya inginkan, saya coba lagi, nah itu namanya belum berhasil.
1: Beda ya, ya. Kalau gagal itu ibaratnya benar-benar nggak mau lanjut lagi.
0: Lanjut lagi.
1: Tapi kalau misalnya belum berhasil itu gagal tapi coba lagi ya.

belanja.

sendiri.

Jadi bagian dari perjalanan Mega Bakery.

Bibi.

0: Bisa aja nanti kalau pelanggan kita nggak ada lagi, omsetnya nggak bakal besar lagi, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Nah, gimana sih?

Tonight.

kita harus membertahankan.

misalnya lebih luas lagi,

Mm-hmm.

Cześć.

Porque digamos el aniversario de Red Hot Chili Peppers,

di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua.

Terus versi

que pasa.

Et puis, vous le traitez de riz. Vous êtes

Activity

and that involved

this moment.

Sí,

Eltern haben.

muslimah dimanapun anda berada, dari studio kamu mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat asar.

Tidak bisa diurai oleh cacing.

Sí, que lo tengo.

0: sehari-hari. Tapi ini sebetulnya harus dibayar, sebetulnya harus itu beda gitu. Kayak besides sama besides. Nah kalau besides itu without this yang di ujung capsule ada S, itu artinya di samping. Contohnya kalau bisa diingat, she sits beside me.
1: Nah, dia
0: duduk di samping aku. Kayak gitu. Ratu sits beside me gitu kan. Nah tapi kalau yang satu lagi besides plus S ada di ujung.

animal kayak gitu ya. Misalnya salah itu sering

misalnya itu worth it untuk rasanya sama harganya kita bisa.

beda gitu.

Dan sekarang udah dansa dengan Kak Arif.

Isinya beda.

specific

Venha se refletir.

sân của đại Hà Nội.

siempre tiene que pasar ensayos de Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan konsumsi makanan bergizi?

dan membersihkan tubuh memiliki dampak

ya lumayan sih mas, bahkan termasuk sama kang Deden ya.

yang tujuh hasil relat sampai hari ini, ada kesulitan gak sih kamu?

Nick Saban

enseñar a la gente un film, mire. Déjalo más, ¿eh?

kan terus

0: seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cika mengapa nih ke seluruh teman produser seluruh Indonesia ataupun fans dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
1: Terima kasih untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457. Terus request terus.

bisa dijegat dengan

disaksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah bertransaksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita.

llegas a la universidad y te la tocas.

Peace.

Thank you.

satu aja gitu ya. Itu memperdua

Toksikalnya

Thank you.

sekarang tuh menjelang dapat

frekuensi magis setiap burung bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing.

Yes, just

Thank you.

Dengan berita.

下。

Kurie, Kabupaten Serwie, kelima jenazah yang ditemukan di dalam kapal dievakuasi ke KNSAR, Kamaja, dan KRI Gusti Ngurah Rai.

Jambi untuk di Forecast 5 pagi tadi ya, Tuan Prodo ya.

1300 sampai dengan 1100 tahun 1100, dan pada tahun 1371 perang Serbia

dari bagi menjadi tiga provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Tengah, dan Sumatera Selatan. Pada tahun 1959, daerah istimewa Yogyakarta dijadikan provinsi di bawah pemerintah Sultan Hamengkubuwono IX. Pada tahun 1957, Garuda Indonesia, penerbangan GA-152, jatuh di kawasan pegunungan dekat Medan, Indonesia. Seluruh penumpang dan awak yang berjumlah 234 tewas. Kecelakaan ini merupakan tragedi penerbangan terburuk dalam sejarah Indonesia. Pada tahun 1997, sebuah gempa bumi terjadi di wilayah Italia, di Umbria dan Marsis, yang meruntuhkan sebagian Basilico Santo Franciscus dan Ari Assisi. Pada tahun 1998, medali emas Ben Johnson yang diraihnya dalam lomba lari 100 meter di Olimpiade Musim Panas 1988 dijatuhkan karena terbukti menggunakan doping. Pada tahun 2002, 30 orang terbunuh dalam sebuah serangan bersenjata di sebuah kuil di Gandhi Nagar, India. Pada tahun 2014, rapat paripurna DPR RI mengesahkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah dengan hasil akhir kepala daerah dipilih oleh DPRD kecuali Nangroe Aceh Darussalam, daerah khusus ibu kota Jakarta, Papua dan Papua Barat. Teman Pro 2 Jambi,

Dari pemukiman.

WBP, anggota Wisman RI Safrida